Jonde, kau dah lihat wes suri hari wangga dua kabas. Pasalan di kemudi saya, wajib kau ni, jom mampan dua kabas. Kamu kan dah lihat wes kabas.

Tapi tidak kenyang, tapi tidak kenyang, tapi tidak kenyang, tapi tidak kenyang, tapi tidak kenyang.